playlist putar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya. Termasuk kamu.
0: Mama!
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Buat main dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Personel Polsek Okaba bersama tim gabungan yang terdiri dari Koramil Okaba, Tim SAR dan Puskesmas Okaba mendatangi lokasi penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di bibir pantai Dusun Yow, Kampung Wambi, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Mayat tersebut pertama kali diketahui oleh tiga orang saksi yang sedang dalam perjalanan pulang dari berburu di sekitar Dusun Yow menuju Kampung Wambi. Sekitar pukul 10.30, para saksi melihat sesosok mayat terapung di permukaan air saat kondisi air laut sedang pasang. Salah satu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Okaba dan tim SAR yang berada di Distrik Okaba. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil piket Polsek Okaba bersama Kanit Reskrim berkoordinasi dengan tim SAR, Koramil, dan Puskesmas Okaba untuk mendatangi tempat kejadian perkara. Sekitar pukul 15.30, tim gabungan tiba di lokasi yang berjarak kurang lebih 60 km dari Distrik Okaba. Petugas selanjutnya melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi serta memeriksa jenazah bersama petugas kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia 40 hingga 45 tahun dan tinggi badan sekitar 150 cm. Saat ditemukan, korban hanya mengenakan celana dalam dan kondisi jenazah sudah setengah membusuk. Petugas tidak menemukan identitas maupun ciri-ciri khusus yang dapat digunakan untuk mengenali korban. Dugaan sementara korban diperkirakan merupakan korban kecelakaan laut, namun penyebab pasti kejadian masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman dan terkendali. Polsek Okaba menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau memiliki informasi terkait identitas korban agar segera melapor kepada pihak kepolisian untuk membantu proses identifikasi.

Kita ke info terakhir. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG merilis sebaran hotspot atau titik panas secara nasional berdasarkan top 5 provinsi dan kabupaten di Indonesia per tanggal 10 Oktober 2026. Dari monitoring layanan resmi BMKG, Climated Early Warning System atau CWS Sistem Peringatan Dini Iklim, sebaran titik panas terbanyak atau tertinggi secara nasional berada di wilayah Provinsi Papua Selatan dengan 2.758 titik panas, disusul Kalimantan Tengah 1.970 titik panas, Sumatera Selatan 1.887 titik panas, Papua Barat 993 titik panas dan 768 titik panas di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan hasil monitoring untuk top 5 kabupaten kota, sebaran terbanyak atau tertinggi secara nasional berada di Kabupaten Merauke di Papua Selatan dengan 2.538 titik panas. Disusul Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan sebanyak 1.245 titik panas. Seruian di Kalimantan Tengah sebanyak 748 titik panas. Fak-fak di Papua Barat dengan 487 titik panas dan 447 titik panas di Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan sebaran titik panas yang memasuki kategori awas, BMKG menghimbau agar masyarakat wilayah terdampak dapat menggunakan masker saat berada di luar ruangan serta menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan. Demikian info Pro 2, saya Wafa Alfarizi, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: dari izin RT kan?
1: Sudah.
0: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
1: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
0: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
1: Let's go.
0: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action.
2: Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
1: Maaf, Bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
2: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah, jadi jalannya tambah rame.
1: Maaf, Bu, kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
2: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
1: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
3: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
2: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
3: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Nggak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
2: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
3: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
2: Sehari?
3: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
2: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
3: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula, jalannya kan nggak semua ditutup kok.
2: Ya, walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu. Banyak yang RT itu lewat sebelah. Ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
1: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
3: Betul itu, Bu.
2: Pokoknya tetap aja, Bu. Akibatnya warga RT lain terganggu.
3: Saya paham. Tapi, Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini nggak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa nggak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
2: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
3: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa, toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Nggak jauh kan, Bu?
2: Ibu RT kok malah membela mereka. Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
3: Saya nggak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
2: Tetap saja, saya nggak nyaman pokoknya. Acara begini nggak penting, malah ribet. Bubarin aja.
1: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
2: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
1: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
2: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
1: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
2: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
3: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
1: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
3: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi, biar mereka cepat selesai.
2: Iya, ya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
1: Loh. Maaf, Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya, Bu, ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah, salahnya di mana ya, Bu?
2: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
1: Bu RT, terima kasih ya, Bu, ya, sudah membantu kami, Bu.
3: Sama-sama, Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
1: Siap, Bu. Kami lanjut kerja dulu ya, Bu, ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar, Bu.
3: Baik, Mas Nathan, terima kasih ya.
0: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
1: Iya, boleh kok, Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
0: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
1: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
0: Yaudah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action!
4: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita,

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyo kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Haha, zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

发言发言 Do you know I'm fine, fine for you Do you know

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman Pro 2, saatnya doa Angelus.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.

0: buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
1: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar, kah?
0: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
1: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, Hei, kau buang, Lai.
0: Biar, bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Hujan ini beda. Angin kuat sekali, nah.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

Ay, sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Ai. Ai, ai, masuk rumah. Aduh, ai, banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Mas tinggal semuanya.

0: sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka si tanda kita sayang keras kepala.

0: Hari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan
3: Ya iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih ya?
1: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

siang teman-teman, dua jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di siang hari ini ya, edisi tanggal Senin ya, tanggal 12 Oktober ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman pro 2 hingga pukul 5 nanti. Selepas dari pukul 12 ada doa Angelus ya, kemudian dilanjutkan dengan beberapa informasi. Beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah dan hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu selama 1 jam ya, hingga pukul 13 teman pro 2.

pukul 1 ya. Iya, akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya. Dan juga ada informasi UMKM-nya juga teman Pradua. Akan ada beberapa informasi menarik ya yang akan Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu di siang hari ini teman Pradua. Tapi sebelum ke informasinya, iya, jangan lupa ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, buat kamu yang lagi bersantai pastinya. Iya, setelah pagi ya, pagi hingga pada pukul siang hari ini kamu sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, jangan lupa ya untuk makan siangnya ya. Karena apa? Iya, perlu ya untuk kita mengisi perut kita ya, sehingga bisa kembali bekerja dengan fokus juga teman Pradua.

langsung saja ya, teman produk informasi yang pertama ya, di mana ada 5 tips ya untuk memulai ya, atau memulai UMKM bagi para pemula. Ini berlaku untuk kamu ya yang pengen mau berjualan atau membuka usaha ya. Ini wajib perlu kita ketahui bersama ya, teman produk. Di mana pertumbuhan ya ekonomi ya. Ya, saat ini pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM semakin pesat di Indonesia. Ya, pada Forum Ekonomi Merdeka, Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan ya, ini menjadi momen kebangkitan bagi UMKM juga teman produk. Di mana ada beberapa tips ya untuk memulai UMKM ya. Bagi pemula ya, agar dapat mengembangkan bisnis dengan efektif ya, sebagaimana dilansir dari sejumlah sumber ya, teman produk. Di mana yang pertama, melakukan riset dulu nih teman produk.

Sebelum memulai usaha, kamu perlu ya melakukan riset tentang pasar yang dituju beserta kebutuhannya ya. Bukan hanya itu ya, survei dan observasi lokasi yang berpotensi ya terjadi penjualan tinggi ya, sangat penting teman Pradua. Kedua, dapat dimulai dengan menentukan dan meneliti target pasar seperti apa yang diinginkan usaha kamu ya. Kemudian yang berikut ya, mempersiapkan mental juga ya. Selain melakukan riset ya, kemudian ada mempersiapkan mental juga ya ketika mau melakukan usaha ya teman Pradua. Urusan mental kadang dilupakan begitu saja ya. Setiap usaha akan dimulai dengan berbagai tantangan ya. Pelaku UMKM yang sukses biasanya pasti memilih mental memiliki ya mental yang kuat, kemudian keberanian dan tahan banting ya dalam proses pengembangan usahanya teman Pradua. Kemudian yang berikutnya yaitu membangun relasi dengan sesama pelaku usaha juga teman Pradua. Selain mental ya, membangun relasi itu sangat penting ya teman Pradua antara sesama pelaku usaha ya.

Iya, memiliki usaha tidak dapat dilakukan sendiri ya. Selain kamu dan konsumen, ada banyak pihak ya yang bekerja di dalam ya. Penting untuk membangun relasi seluas-luasnya seperti dengan founder-founder terpercaya dan pelaku bisnis lainnya ya, yang bisa diajak kerjasama di kemudian hari, teman peradu. Kemudian yang berikutnya, mempersiapkan modal ya. Dari semua, iya, modal itu penting ya, teman peradu. Modal jadi salah satu tongkat utama ya untuk memulai usaha. Banyak orang atau pemula yang salah dalam menentukan modal usahanya. Mulai usaha tidak harus dengan modal besar ya. Tugas kamu adalah menyesuaikan modal yang kamu siapkan dan mengelolanya seefektif mungkin ya, dengan riset dan survei yang sudah dilakukan dalam peraduan. Kemudian yang terakhir ya, ini menentukan lokasi pemasaran yang strategi. Ini tidak kalah penting juga ya untuk menentukan pemasarannya dan strategi teman peradua. Menentukan lokasi usaha sangat penting ya. Kamu perlu memperhatikan lokasi yang dapat menghasilkan mobilisasi dan kegiatan penjualan tinggi ya. Di era digital ini, lokasi tidak selalu berarti tempat ya. Kamu juga dapat mempertimbangkan penggunaan platform digital ya sebagai lokasi usaha kamu ya, apabila memang sesuai dengan produk yang ditawarkan ya. Memulai usaha sejak muda adalah langkah yang baik dan dapat menjadi lahan pemasukan pribadi ya. Bahkan dengan menjadi pelaku UMKM ya, kamu dapat membuka lahan pekerjaan baru bagi orang lain juga ya. Tidak perlu takut ya memulai bisnis. Kamu dapat memulainya dengan mempertimbangkan beberapa tips di atas nih, teman peradua.

Oke, Taman Prado, itulah beberapa tips ya ini buat kamu yang pengen usaha ya, terutama di kita di Merauke ini ya. Ini sangat penting ya, untuk apalagi kita yang berjiwa muda dan punya pengen usaha ya. Ini wajib untuk kita ketahui bersama, di mana pertama harus melakukan riset ya, kemudian mempersiapkan mental juga ya, ini tidak kalah penting ya. Kemudian membangun relasi dengan sesama ya, dan juga mempersiapkan modal, ini sangat penting ya. Kemudian menentukan lokasi juga ya, ketika kita lokasi kita jauh dari aktivitas ataupun kesibukan ya, kesibukan aktivitas masyarakat ya. Ini kamu harus menggunakan ini platform digital ya, sehingga bisa memudahkan para konsumen juga ya. Oke, Taman Prado ya, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dena hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siang kali ini dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM Taman Prado. Jadi jangan kemana-mana karena kita masih di santai siang.

Oke teman berdua, kita masih di santai siang ya, dengan info seputaran kuliner ya, dan juga ada UMKM-nya teman berdua. Dan kita langsung saja ke informasinya, di mana suka kopi tapi pahit ya, cobain tren fruit in sulfate cafe ini teman berdua.

Planet Info Set ya, bisa jadi pilihan buat kamu yang mau eksplorasi ya rasa kopi dengan sentuhan segar buah-buahan ya. Kalau kamu disuruh pilih mau coba kopi campur jeruk, lemon atau buah lainnya teman berdua. Dunia perkopian kembali berinovasi ya setelah berbagai metode seduh ya. Kini hadir Fruit ya, Fruit Infused ya, yang memadukan karakter kuat kopi dengan kesegaran buah-buahan ya. Meski sempat bikin skeptis ya pencinta kopi garis keras ya, tren ini sukses ya mencuri perhatian banyak orang juga teman berdua. Ya, bagaimana cara membuatnya? Caranya sangat fleksibel teman berdua. Buah segar seperti lemon, kemudian jeruk, buah beri atau apel ya. Bisa ya. Bisa ya direndam ke dalam kopi matang ya, atau dimasukkan langsung ya saat proses penyeduhan. Metode ini bisa dipadukan dengan teknik cold brew ya, iya fresh ya, ini hingga proses drip juga ya teman berdua. Kemudian rasa dan aroma yang kompleks juga teman berdua ya. Perpaduan rasa pahit atau asam kopi dengan manis asam buah menciptakan keseimbangan yang memanjakan lidah ya. Tidak hanya itu, kehadiran buah juga memperkaya dimensi aroma kopi jadi jauh lebih segar dan kompleks ya. Kemudian kurangi pahit dan lebih sehat ya. Unsur buah ampuh merendam, iya meredam rasa pahit ekstrim ya, sehingga ramah bagi pemula ya. Infusi ya, iya infusi buah alami ini juga menyumbang vitamin dan antioksidan ya, jadi alternatif cerdas ya bagi yang ingin menghindari sirup perisa buatan berlebihan ya, teman peradua. Ya, peluang pasar dan F dan B ya bagi para pelaku bisnis kuliner ya, inovasi menu ini terbukti ampuh ya menarik perhatian konsumen muda atau mereka yang selalu antusias ya mencoba hal-hal baru di luar pakem kopi tradisional teman peradua.

Ingin mencoba sensasi unik kopi dicampur buah atau tetap tim Setia Kopi Hitam Murni nih? Ayo, mana ya yang tim yang campur atau yang tim tetap yang hitam-hitam saja ya? Tergantung dari kamu ya, tapi ini ada inovasi baru juga teman Pro 2 buat kamu yang pengen kulineran ataupun pengen ya untuk mencoba hal-hal baru ya. Wajib untuk kamu coba ya, karena ada kopi tren ya, fruit innosuffet ya, yang dipadukan dengan buah-buahan ya. Selain kopi hitam ya, ada juga dicampur dengan jeruk, lemon, kemudian apel juga ya. Jadi yang mau coba silakan ya. Oke, teman Pradwa, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, karena kita masih di Santai Siang.

Kedua, kita masih di Santai Siang ya, dan tentunya kita di informasi yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.51 menit ya, itu bakal dona akhir ya untuk informasi seputaran kuliner ya, dan juga UMKM-nya Taman Pro 2. Dan kita langsung saja Taman Pro 2 ke informasinya ya. Kenapa sampai sate Maranggi ya berbeda, dan ini sejarah unik ya dan kelezatan yang wajib kamu coba Taman Pro 2.

Iya, dari daging yang dimarinasi sampai dibakar ya di atas bara, sate marangi memang punya cara sendiri ya buat bikin lidah susah move on ya teman Pro 2. Kalau lagi main ke Jawa Barat ya, sate marangi jelas ya masuk daftar kuliner yang wajib dicoba teman Pro 2. Iya, Indonesia tidak pernah ya kehabisan ragam sate lesat ya. Salah satu yang paling ikonik adalah sate marangi ya. Berasal dari Purwokerto dan Cianjur, teman Pro 2. Sate ini terkenal ya karena rasanya yang meresap ya, sempurna hingga ke serat daging tanpa perlu ya disiram ya bumbu kacang, teman Pro 2.

Ya, yang berikutnya ada asal usul sate marangi ya. Konon sate ini lahir dari kreasi pekerja peternak di Pleret ya. Namun ya, namanya berasal dari warung legendaris Mang Anggi ya. Uniknya ada juga versi sejarah lain yang menyebutkan bahwa sate marangi merupakan hasil alkulturasi ya, budaya Tiongkok ya. Dulunya sate ini menggunakan daging babi dengan bumbu rempah khas yang mirip seperti dendeng Tiongkok ya. Sebelum akhirnya bertransformasi ya, menggunakan daging sapi atau daging domba juga, teman Pradua. Kemudian ada teknik memasak ya, teman Pradua. Tidak seperti sate biasa, sate marangi tidak pakai bumbu kacang ya. Daging sapi atau daging domba dipotong tebal berbentuk dadu, lalu dimarinasi ya, dimarinasi mendalam dengan jahe, kemudian ada ketumbar ya, kunyit, lengkuas serta gula aren sebelum dibakar di atas api bara juga, teman Pradua. Ini proses ya untuk cara pembuatan sate marangi ya, teman Pradua. Ya, yang berikutnya ada variasi khas daerah ya. Cara penyajiannya pun punya ciri khas ya di setiap wilayah. Di Purwakarta disajikan dengan kecap ya, sambal tomat dan ada acar ya. Sedangkan di Cianjur sate marangi mantap ya disantap bersama sambal oncom ya, ada ketan bakar ya. Kemudian juga ada nasi timbel yang pulen juga, teman Pradua.

Oke, teman Prado, itulah informasi yang terakhir ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, yaitu informasi seputaran kuliner dan juga UMKM-nya teman Prado. Tapi jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini di pukul 2 nanti juga akan ada informasi seputaran olahraga yang bakal Dona hadirkan untukmu nantinya hingga pukul 3 nanti teman Prado. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Selamat berada, kita masih di santai siang ya, dan tentunya di pukul 2 atau di pukul 14 ini selama 1 jam ke depan akan ada beberapa informasi ya seputaran olahraga yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di santai siang kali ini teman Pradua. Dan kita langsung saja ya ke informasi olahraga yang pertama, di mana datangnya dari persepak bola Indonesia ya, yaitu pelatih Pena

Pelatih Carlos Pena mengakui dirinya mengambil resiko ya dengan melakukan sejumlah pergantian pemain ya, tujuannya untuk mencari gol kemenangan saat Persita menghadapi Garuda Yaksa FC pada pekan keempat Aberi Super League 2026-2027 Teman Pro 2. Bermain di Banten International Stadium pada Sabtu kemarin ya, Pendekar Cisadane ya tampil mendominasi, namun tidak ada gol tercipta sampai turun minum Teman Pro 2. Alexander ya membawa Persita unggul saat babak kedua baru berjalan 1 menit, namun ya Brian Rubio mengamankan kedudukan pada menit ke-75 Teman Pro 2. Alexander mengunci kemenangan Persita 2-1 di injury time ya. Pertandingan berjalan cukup ketat dari awal babak kedua. Ya, menurutnya mulai dengan cukup baik dan layak mendapatkan gol, ujar Pena ya Teman Pro 2. Pihaknya menambahkan ya, mengganti beberapa pemain yang menyerang ya, mengambil beberapa risiko di pergantian pemain juga ya, karena ingin meraih 3 poin ya. Pemain muda ya merasa bangga dan bersyukur bisa kembali dipercaya tampil di laga keempat musim ini Teman Pro 2. Tambahan 3 poin membawa Persita naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 8 poin ya. Skuad Pendekar Cisadane terpaut 4 poin dari Persija Jakarta yang menempati posisi pertama dan akan mereka hadapi di laga 1 lanjutan ya Super League nanti Teman Pro 2.

Oke, teman Prado, itulah informasi ya. Ada datangnya dari persepak bola Indonesia, di mana ada pelatih pena ya akui ambil resiko demi kemenangan Persita. Jangan kemana-mana teman Prado, kita masih di santai siang ya dengan info-info olahraga tentunya. Tetap stay teman Prado di santai siang.

Kita memperoleh, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info olahraga ya yang bakal Don hadirkan untuk kamu dan yang sudah saya hadirkan ya untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu Teman Pro 2. Dan kita langsung saja ya Teman Pro 2 ke

Bulu tangkis Indonesia siap jalani tur Eropa diawali Denmark Open 2026 ya teman Pro 2. Hanya berselang 10 hari dari Asia Games di IC Nayoga 2026 ya, tim bulu tangkis Indonesia sudah memulai perjuangan baru ya di turnamen WWF ya, World Tours di benua Eropa nantinya dimulai pada pekan depan ya teman Pro 2. Menyambut rangkaian itu, Alwi Rahman ya dan kawan-kawan berangkat pada hari Jumat kemarin ya di tanggal 9 Oktober 2026 ya. Tujuan pertamanya adalah kota Odense di Denmark ya teman Pro 2. Antusias Budi Arianto ya pelatih ganda putra mengungkapkan ya, persiapan yang dijalani atlet hanyalah menjaga kondisi fisik karena waktu yang terbatas ya. Meski begitu menurutnya secara fisik ganda putra Indonesia sudah bagus dan terbiasa ya dengan kondisi jadwal turnamen yang padat teman Pro 2. Ya, menurut pelatih ya memang waktunya

apa sama Pradua. Sementara ganda putra ya, di sini ada Fadia ya, kemudian Amalia juga memanfaatkan waktu persiapan dengan mematangkan pola permainan ya. Pasangan ini sempat tidak berlatih bersama selama 2 minggu karena Fadia ikut membela tim Indonesia di Asia Games Teman Pradua.

Oke, teman Prado, itulah informasi yang datangnya dari berbulu tangkis atau timnas bulu tangkis Indonesia, di mana akan ya mengikuti, sudah bertolak ya ke Denmark untuk mengikuti jalannya pertandingan ya yang akan berlangsung nantinya pada tanggal 13 hingga 18 Oktober dan juga akan dilanjutkan pada tanggal 20 hingga 25 Oktober nantinya, teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, teman Pradua, ini kita harus ya, terutama buat kamu ya, para pencinta olahraga, wajib untuk kamu mau kita mendukung ya, sebagai warga negara Indonesia pastinya ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pradua, karena kita masih di Santai Siang ya, dengan info-info olahraga. Tetap stay teman Pradua di Santai Siang.

Oke, teman Prewed, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:48 waktu Indonesia Timur. Ya, itu tandanya bakal Dona akhiri ya untuk program santai siangnya. Tapi ke sebelum Kak Dona akhiri ya, akan ada masih ada satu informasi ya seputaran olahraga yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung saja ya teman Prewed ke informasinya. Di mana ada Persita menang dramatis 2-1 atas Garuda Yaksa FC ya teman Prewed.

Ya, Persita meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Garuda Yaksa FC pada pekan kemarin. Iya, pekan keempat ya dari Super League 2026-2027. Laga dimainkan di Banter International Stadium pada Sabtu kemarin ya. Pendekar Cisadane unggul melalui gol Alexander dan juga di babak kedua, sementara Garuda Yaksa sempat ya menyamakan kedudukan melalui Brian Rubio teman Pradua. Babak pertama berjalan dengan tempo sedang ya, sejumlah peluang Persita melalui Ramalinggom memecah kebuntuan ya pada menit ke-46 melalui tendangan salto yang merobek gawang Garuda Yaksa teman Pradua. Garuda Yaksa menyamakan kedudukan pada menit ke-57 melalui tandukan Brian Rubio yang lolos dari jebakan offside ya teman Pradua. Ya, kemudian Carlos Pena memasuki hoki ya, Esal dan Alexa untuk mengejar gol kemenangan ya. Kebuntuan akhirnya pecah di masa injury time ya. Setelah Alexa mencuri bola liar di kotak penalti lawan dan mencetak gol kemenangan teman Pradua. Tambahan 3 poin ini ya membawa Persita naik ke posisi 4 klasemen dengan 8 poin ya teman Pradua. Carlos Pena berhasil ya memaksimalkan strategi pergantian pemain dengan memasukkan pemain bertipe penyerang ya. Persita menunjukkan mentalitas juara dengan mampu mencetak gol kemenangan di menit akhir ya. Pekan depan pendekar sudah ditunggu Persija Jakarta ya, yang juga sukses meraih kemenangan 4-0 atas PSIM Yogyakarta ya. Persita siap menghadapi tantangan berat melawan Persija dengan semangat juang tinggi teman Pradua.

menunjukkan pukul 14 lewat 53 menit 52. Iya, 52 menit waktu Indonesia Timur, ya itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu di program Santai Siang ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan setelah ini kita menantikan doa kerahiman ilahi di pukul 3 nanti, dan kita akan melanjutkan, kita juga menantikan ya relay langsung dari Pro 2 RRI Jakarta untuk seleksi bintang radio antar Korwil. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: nyaman terbaik kamu. Prodia FM.
1: Teman Prodia, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Allah, Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna, dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami.

0: destination to fly to.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe.

0: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
1: Alhamdulillah, untung bayi tadi malam gak melo.
2: Tiap hari, aduh, bayi penodongan.
1: Iya, Mak.
2: Kok jangan ikut-ikutan, yo?
1: Iya, Mak, tenang, bayi.
3: Bang!
4: Yo, bos!
3: Mana Jun, ya?
4: Salah lah, mau gak nampak, bos.
3: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telepon.
4: Oh, iya, bos.

0: Halo Net, kau dicari bos Net. Nah, yo. Ah, yo.
1: Apa ceknya tuh?
0: Yo bos, kelak.
2: Ada apa bos?
1: Ngapa lah lama udah gabung?
2: Tak apa-apa bos, lagi jenuh mah eh.
1: Lah kayu kau, tak galak dekat orang lagi?
2: Bukan cak itu bos.
1: Nah, terus?
2: Aku lah tak galak lagi bos, cak itu tuh.
1: Serius kau?
2: Serius bos.
1: Nah, cak itu be. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau ya?
2: Iya bos ya, jadi malam ini lah terakhir bos ya?
1: Yo.
2: Lepas itu aku boleh berhenti?
1: Serah kau.
2: Jangan Net, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan dengerin. Kamu kan orang baik. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Tidak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: Bos, dari tadi gak ada yang lewat, bos.
1: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
0: Kok perasaan aku gak lemak, bos?
1: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Tuh, nah. Aduh, mangesan.
0: Ay, biar Ibeng bay yang dulang, bos.
1: Takut kau.
0: Cilang, bos. Menian.
2: Hey!
3: Diam aja, diam. Isi aja,
2: diam. Diam. Kenapa kalian disini mengendap-endap?
1: Ngapo?
2: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Apa kamu ini ya?
1: Kami tidak ngapo-ngapo.
2: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor.
4: Kabur.
2: Jangan lari.

0: Dah, dah, duduk, duduk, duduk sini. Duduk sini kalau.
1: Ya, Pak.
2: Ya,
0: Pak. Ya, Pak. Apa dia kawin ini?
3: Ampun, Pak. Aku cuma diajak, Pak. Aku tak salah apa-apa.
4: Alah, kau juga ikut. Jangan cari aman dewek.
3: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah,
4: jangan
3: Pak.
4: Jangan cayu, Pak Polisi. Jangan cayu.
0: Kalau insaf tidak ada di sini.
3: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Akulah insaf. Tidak boleh melok-melok lagi.
0: Sudahlah. Ya, sudahlah. Ada keterangan di PAP ini.
3: Mak, maaf dengan Mak. Ampun, mana Pak Polisi. Mama, ampun. Aku cuma melok-melok, Pak. Ampun dengan Pak. Tidak sanggup aku dengan Mak selama ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mak. Tidak bukan jadi anak yang makan, Mak. Mak.
0: Nangis.
3: Andai waktu pajak diputer, Mak, aku nak jadi wong baik-baik.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Aduh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: FM。
1: Info Pro 2 FM。
2: Selamat malam Tom Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haider di tanggal 12 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggelar pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin memasuki dunia kerja. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Pembukaan pelatihan itu dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Sapanpo, Ketua MRP juga Damianus Katayu, dan Wakil Ketua 1 DPRP Papua Selatan Dominikus Ulukianan, serta pejabat dan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, menjelaskan pelatihan ini ditujukan bagi anak-anak lulusan SMA, SMK, khusus orang asli Papua. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun ini adalah sebanyak 115 orang dengan rincian 30 orang teknik pengelasan, 15 orang tata boga, 30 orang tata busana, 20 orang broadcasting, dan 20 orang beauty class. Paskalis Prayitno mengakui kendala utama yang dihadapi alumni adalah keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari dinas-dinas terkait dan arahan dari gubernur agar para peserta dapat membuka usaha sesuai keahlian mereka. Info kedua. Seorang warga laki-laki berinisial R ditemukan terjatuh di pelataran Pasar Wamangu, Kabupaten Merauke. Petugas kepolisian yang berada di sekitar lokasi segera mendatangi korban dan membantu proses evakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk mendapatkan penanganan medis. Korban diketahui sehari-hari beraktivitas membantu para pedagang di Pasar Wamangu dengan mendorong gerobak angkut. Sebelum ditemukan terjatuh, korban dilaporkan sedang mendorong gerobak di sekitar area pasar. Aibtu Suprayogi, kepala pos polisi, mengatakan korban kemudian terjatuh di pelataran pasar dan tidak menunjukkan respons. Mengetahui kejadian tersebut, Pasar Wamangu bersama anggota piket segera mendatangi lokasi untuk memeriksa kondisi korban. Denyut nadi korban dilaporkan bahwa sudah tidak teraba berdasarkan pemeriksaan awal. Selanjutnya, petugas melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait untuk meminta bantuan kendaraan ambulans agar korban dapat dibawa segera ke rumah sakit RSUD. Info ketiga. Babin Kamtibmas Kampung Kimaam, Aibtu Bawa Santosa, menghadiri kegiatan posyandu bagi lanjut usia dan balita di Balai Kampung Kimaam, Kabupaten Merauke. Kehadiran kepolisian tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah binaan. Kegiatan posyandu diselenggarakan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Kimaam dan diikuti masyarakat dari Kampung Kimaam serta Kampung Furawanderu. Pelayanan ini ditujukan untuk membantu memantau kondisi kesehatan balita dan warga lanjut usia. Nova Gebse, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke, turut hadir bersama Dr. Maya Patuju, Dokter Puskesmas Kimaam, tenaga kesehatan, para bidan, serta masyarakat Kampung Kimaam dan Kampung Furawanderu, bersama anak-anak balita dan juga lansia. Kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan terhadap pelayanan kesehatan bagi balita dan lanjut usia di wilayah tersebut. Dalam pelayanan tersebut, tenaga kesehatan melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta pemeriksaan kesehatan terhadap 32 balita dan 27 warga lanjut usia. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemantauan kesehatan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Selain pemeriksaan kesehatan, tenaga kesehatan memberikan vitamin kepada warga lanjut usia, serta pelayanan pengobatan sesuai keluhan dan kondisi kesehatan masing-masing. Pelayanan ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan melalui kegiatan posyandu. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Ma, besok orang tua wajib datang sekolah.
1: Lah, emangnya kamu buat salah?
0: Enggak, Ma. Kali ini ada pertemuan orang tua siswa.
1: Aduh, Mama sedang sibuk, Nak.
0: Apa Papa bersedia datang ya?
1: Ya coba saja kamu tanya Papa kamu.
0: Enggak lama, lihat Papa saja rasanya kayak aku mau dimakan.
1: Gak baik kamu bicara begitu tentang Papa kamu. Gitu-gitu Papa kamu itu sangat peduli loh.
0: Peduli apanya, Ma? Sampai sekarang aku tidak pernah melihat Papa ke sekolah atau sekedar nemenin aku bermain.
1: Ya kan kamu sudah besar, Nak.
0: Dulu waktu aku SD, gak pernah tuh Papa nemenin aku bermain.
1: Ya sudahlah. Hal itu jangan kamu ingat-ingat lagi. Mama akan berusaha datang kok besok ke sekolah.
0: Tuh kan, Mama lagi yang datang. Mama selalu membela Papa.
1: Ya bukan begitu, Nak. Anak zaman sekarang, orang tua masih bicara malah pergi.
2: Kenapa marah-marah?
1: Itu loh Bang, anak kamu.
2: Kenapa dengan Baim?
1: Dia kesal karena Abang gak pernah luangkan waktu untuk ke sekolahnya.
2: Mau bagaimana lagi deh? Ini aja, Abang banyak pekerjaan. Lokasi pengangkutan sampah makin banyak.
1: Tapi Abang juga, kalau ada waktu ya ajaklah dia jalan-jalan gitu Bang.
2: Kan kamu bisa lihat sendiri deh. Abang capek ngangkut sampah. Terlambat sedikit, Abang akan dimarahi atasan. Bisa-bisa kena demo kami nanti. Bahkan banyak masyarakat yang mengeluh bawa sampah dari mobil karena pengangkutannya kadang-kadang sedikit terlambat. Jadi, kamu berilah anak kita pengertian.
1: Baiklah, Bang. Jadi gini nih, Bang. Pembayaran air jatuh tempo hari ini. Abang ada uang. Dan juga persiapan kelulusan anak kita.
2: Iya. Abang akan usahakan. Doakan saja. Abang bisa sehat selalu dan makin semangat bekerja.
1: Tapi apa perlu, Bang, aku cari kerja?
2: Tidak usah. Tidak usah kamu kerja. Kamu di rumah saja. Sudah. Kamu jangan pikirkan yang lain-lain. Jangan pikirkan yang lain-lain dulu. Fokus urus saya dan anak-anak kita.
1: Baiklah, Bang.
2: Oke, aku

0: Oh iya, Im. Nanti kalau lulus, kamu lanjut di mana?
1: Pengennya sih keluar daerah.
0: Ke Medan, ke Jakarta.
1: Pengennya sih ke Bandung.
0: Wih, jauh kali dari Nias ke Bandung. Hebat ya kamu.
1: Ya, harapanku sih gitu. Tergantunglah nanti, apa mesti aku nganggur dulu kali?
0: Jangan-jangan, kamu kan juara kelas, masa nganggur? Gini aja deh, coba kamu mendaftar melalui online beasiswa.
1: Percuma juga, kalau orang tua nggak mendukung gimana?
0: Ya kan tinggal kamu yakinkan aja mereka, semua itu tergantung kamu lah, Im.
1: Aku hanya harapkan mama aku, San.
0: Kan kamu ada punya, masih punya papa gitu loh, papa kamu kan masih ada.
1: Ah, percuma, papa mana ngerti. Aku dari kecil hingga saat ini, papa aku mana pernah bantuin aku.
0: Kamu jangan begitulah, Im.
1: Tapi ini fakta yang aku alami, Santi.
0: Kamu banyak-banyak bersyukurlah, Im.
1: Jangan kamu samakanlah Santi dengan kamu. Orang tuamu selalu ada buat kamu. Lah, aku hanya mamaku lah yang harapanku saat ini. Dengan bisnis kue kering yang selalu dibuat oleh mamaku hingga aku bisa sekolah setidaknya tamat SMA. Sudahlah, aku jadi malas nih. Moodku terganggu.
0: Kenapa? Apa aku ada salah? Salah bicara gitu?
1: Enggak juga. Udah pulang yuk.

0: Mbak Im, ayo nak, kita makan.
1: Ya, Ma, ini mau siap-siap kok.
0: Makan yang banyak, Mbak Im, biar tetap kuat dan semangat ya, nak.
1: Makasih, Ma. Oh iya, Ma, aku ingin lanjut sekolah, Ma.
0: Oh iya, di mana, nak?
1: Bandung, Ma.
2: Tidak.
0: Loh, kenapa, Bang? Kan bagus, lagian anak kita kan selalu juara kelas loh, Bang.
2: Kalau Papa bilang tidak, maka tidak.
1: Pa, kenapa aku nggak bisa ke sana? Ini masa depanku juga, Pa.
2: Lalu bagaimana dengan mama kamu?
0: Tidak apa-apa, Bang. Biarkan saja Baim sekolah. Nggak mau kan, Bang? Nanti Baim dapat nasib kayak kita juga. Ya setidaknya ya bisalah merubah kehidupan kita.
2: Apa pekerjaanku tidak cukup bagi kalian? Aku sanggup memberikan kalian makan. Aku sanggup mengerjakan semuanya. Asal kita selalu bersama.
0: Tapi ini demi masa depan anak kita, Bang.
2: Aku ada kenalan. Nanti akan Papa carikan kamu kerja.
1: Aku mau sekolah dan tetap melanjutkan sekolah, Pak. Aku tahu Papa tidak pernah mendukungku dengan apa yang aku inginkan.
0: Baim, kamu jangan bicara begitu.
1: Aku tahu, Ma. Papa memang egois. Papa tidak peduli dengan aku. Apalagi soal pendidikanku.
0: Bukan begitu, Baim. Kamu coba dengarkan Mama dulu.
1: Sudah cukup, Ma. Selama ini Mama terlalu membela Papa. Dan Mama gak tahu betapa lelahnya Mama berjualan kue untuk menyekolahkanku. Malam ini, aku putuskan. Aku akan melanjut sekolah.

0: Bang, duduk dulu bang. Ini obatnya, diminum ya bang.
1: Apa Baim sudah menelepon dek?
0: Belum bang.
1: Mungkin dia marah dan masih marah hingga saat ini. 3 tahun dia tidak pernah pulang. Semarah itukah dia padaku?
0: Tidak bang. Sudah abang jangan pikirkan tentang itu. Nanti sakitnya gak sembuh-sembuh bang.
1: Aku menyesal terlalu menjaga jarak padanya. Dia tidak tahu betapa aku sangat mencintainya, mendukungnya hingga saat ini. Aku selalu merindukannya, ingin memeluknya. Tapi entah kenapa berat rasanya. Mungkin karena dia sudah jadi laki-laki yang besar sekarang. Teringat waktu dia masih bayi. Ya, hanya disitulah aku bisa memeluknya dan menciumnya. Ruginya aku yang selalu arogan padanya. Mungkin karena kami sama-sama laki-laki.
0: Sudahlah bang, nanti dia akan menyadarinya. Yang penting kita sebagai orang tua, jangan pernah kita berhenti untuk mendoakannya.
1: Aku tahu mengapa dia marah. Tapi sudahlah.
0: Ya sudahlah bang, kita ke dalam saja. Abang istirahatlah dulu, nanti abang masuk angin.
1: Oh iya, benar. Kamu benar sekali.

0: Halo.
1: Mama kabarnya bagaimana?
0: Alhamdulillah baik, Nak. Kamu di sana gimana? Sudah lama kamu nggak ada kabar. Kamu baik-baik aja kan, Nak?
1: Iya, Ma. Mama sehat selalu.
0: Makasih ya, Nak. Kamu tidak tanya kabar papa kamu, Nak. Papa kamu sakit keras di sini, Nak. Sudah 2 tahun papa nggak bisa kerja lagi nih.
1: Sakit apa, Ma?
0: Gagal ginjal, Nak. Tapi sudah stadium 4, Nak. Selama ini papa kamu menyembunyikan sakitnya dari kita. Dan sekarang papa kamu belum tentu bisa bertemu kamu lagi, Nak. Satu pesan mama ya, Nak, ya. Jangan marah kamu sama papa kamu. Mama tahu kamu sangat membenci papa kamu. Tapi tanpa dia kita nggak bisa apa-apa, Nak. Sama ini papa kamulah yang membayar uang sekolah kamu, bukan mama. Segala sesuatu keperluanmu adalah papa yang biayai, Nak, bukan mama, Nak. 2 tahun ini papa kamu tidak kerja, dia menjual harta warisannya untuk kamu. Dan ada sedikit tabungan papa kamu yang kita pakai untuk bertahan di sini. Semua itu papa lakukan demi kamu, Nak. Yang penting kamu lulus sekolah dan kamu dapat kerja hingga kamu bisa hidup bahagia, Nak.
1: Ma, maafkan aku, Ma. Aku salah tentang papa selama ini, Ma.
0: Pulanglah, Nak. Pulanglah, Nak, ya. Agar papa kamu bahagia dan senang melihat kamu kembali. Pulanglah, Nak. Dia itu sangat merindukanmu, Nak. Mungkin karena kamu laki-laki, dia tidak bisa menyatakan betapa ia sayang samamu, Nak. Bapakmu itu cinta samamu, Nak, dan sangat rindu sama kamu. Pulanglah, Nak. Demi dia, Nak, demi papa kamu.
1: Iya, Ma. Aku akan pulang, Ma. Aku ambil cuti di kampus yang tempat kerja dulu ya, Ma.
0: Oh, kamu sudah kerja, Nak?
1: Sudah, Ma. Itulah yang ingin aku sampaikan sama Mama, sama Papa nantinya.
0: Alhamdulillah. Mama dan Papa akan menunggumu di sini ya, Nak, ya.
1: Iya, Ma, iya, Ma. Baim pulang, Ma. Baim akan pulang. Tunggu Baim di sana ya, Ma.
0: Iya, Nak.

sosok yang tidak banyak menunjukkan ekspresinya dengan ucapan. Akan tetapi, ia selalu memberikan tepukan yang ringan di pundak atau jabat tangan yang erat. Dan itu sudah cukup untuk memberitahu bahwa ayah atau papa sangat bangga pada diri anak-anaknya. Kisah ini diperankan oleh Freddy sebagai Baim, Samsir sebagai ayah, Fanya sebagai mama Baim, Yosi sebagai Santi. Disutradarai oleh Putri Rahayu Polen, karya Astriani Zaluku. Teknik rekaman Bes Rahmat Hulu. Sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

96,4 MHz Pro 2 dan Pro K, teman terbaik kamu. Halo halo halo teman Pro 2. Ketemu lagi kita di Jaga Malam nih. Gimana hari ini teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Semoga hari ini juga berjalan dengan lancar buat kamu semua. Nih di hari Senin, di permulaan minggu, di tanggal 12 Oktober di 2026 ini. Dan teman Pro 2, di malam hari ini Haider bakal nemenin kamu nih ya. Sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga lagu-lagu pastinya nih Tom Pro 2. Dan buat kamu juga di malam hari ini yang udah selesai buat kantornya, sekolahnya ya Tom Pro 2. Ya sekarang mungkin lagi nyantai-nyantai di rumah atau lagi healing-healing nih. Di malam hari ini ya Tom Pro 2 bareng sama Haider di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam sampai jam 11 malam nanti. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau request lagu nih malam hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Jadi teman Pro 2, selama 1 jam ke depan nih Haider bakal ngebawain kamu info tentang perfilman nih. Kira-kira ada info apa ya teman Pro 2 ya di film-film nih, di dunia perfilman di akhir-akhir ini. Selain ini teman Pro 2 bakal Haider bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena, menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

96,4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bareng sama Aidar nih teman Pro 2. Dan kali ini ya dari dunia film nih, kita bakal ngebahas salah satu efek yang udah sering banget kita lihat nih teman Pro 2, namanya CGI. Jadi pernah gak sih teman Pro 2 kayak ngelihat atau nonton gitu kan film yang desainnya tuh kadang susah banget kita temuin di dunia nyata nih teman Pro 2. Misalkan kayak kota futuristik kayak di Interstellar gitu teman Pro 2, terus ngeliatin luar angkasa gitu kan kayak gimana, yang megahnya seperti apa, atau karakter-karakter yang emang sebenarnya gak ada di dunia ini teman Pro 2, tapi dibalik itu nih teman Pro 2, itu tuh bisa jadi ada dan juga bisa ditampilin ke di film ini. Jadi itu tuh namanya ya teman Pro 2, teknologi CGI atau Computer Generated Imagery. Jadi secara sederhana nih teman Pro 2, CGI itu tuh teknologi gitu kan buat nyiptain gambar lewat komputer nih. Dan ini tuh memungkinkan gitu kalau misalkan kita para pembuat film gitu ngehadirin banyak banget objek, terus karakter, sampai lingkungan digital yang sulit gitu buat dilakuin atau juga kita lihat secara nyata di dunia ini. Di awal nih tahun 2002 kita mulai di tahun 1973 nih. Ini tuh awal mula penggunaan CGI di dunia perfilman ya, lewat film Westworld tahun 2002. Jadi filmnya itu disutradarain sama Michael Crichton. Karena masih di 1973 nih tahun 2002, jadi CGI ini tuh masih menggunakan proses komputer untuk menciptakan gitu tampilan POV dari robot nih tahun 2002, dan emang efeknya masih sederhana gitu. Tapi ini tuh jadi langkah penting nih, jadi ujung tombak di mana CGI yang bisa kita lihat secara megah itu terjadi. Dan perkembangan itu tuh berlanjut di tahun 1995. Di sini siapa teman Pro 2 yang pernah nonton Toy Story? Sekarang udah sampai Toy Story 5 ya teman Pro 2 ya. Jadi Toy Story 1 itu dimulai di tahun 1995 dan itu tuh jadi film Pixar ya teman Pro 2, dan jadi film terpanjang pertama yang seluruh visualnya itu tuh dibuat menggunakan komputer secara utuh. Jadi film ini tuh ngebuka babak baru gitu loh tahun Pro 2 buat film animasi. Dan untuk prosesnya sendiri nih tahun Pro 2, buat yang belum tahu gitu kan CGI itu tuh seperti apa sih dibuatnya. Jadi itu tuh membutuhkan sebuah animator loh tahun Pro 2 ya, seniman digital untuk ngebuat model 3 dimensinya. Habis itu nanti tuh ditambahin tekstur, terus ditambahin warna. Terus si karakter yang ada dari model 3D itu tuh dibuat gerakannya nih Tomo Pro 2. Sama dikasih cahaya sama efek visual. Nah abis itu nih, setelah semua proses itu tuh terjadi ya, mulai pencahayaan, gerakan karakternya. Abis itu kita render di komputer Tomo Pro 2. Ada proses namanya rendering ini. Jadi itu tuh menghasilkan gambar akhir gitu kan yang siap digabungkan ke dalam satu film. Jadi CGI itu tuh bukan sekedar efek-efek yang megah banget ya Tomo Pro 2, sesuatu yang gak ada di dunia ini tapi jadi nyata. Tapi ada juga kreativitasnya, terus ada teknologi yang digunakan ya Tomo Pro 2, dan kerjasama banyak orang di balik setiap adegan dari film animasi ataupun penggunaan CGI ini. Dan itu Tomo Pro 2, permulaan dari CGI nih, kamu sendiri nih sebagai, mungkin sebagai peminat film ya Tomo Pro 2 ya, yang sering banget nonton-nonton film nih, ngelihat sesuatu yang emang harusnya gak ada di dunia ini tapi kok jadi ada. Gimana cara ngebuatnya nih Tomo Pro 2, itu awal mulanya. Dan selain ini Tomo Pro 2, kita tuh bakal ngebahas contoh film yang baru akhir-akhir dikeluarin dan itu tuh memanfaatkan CGI ya Tomo Pro 2, dan gimana teknologi CGI ini tuh akan terus berkembang. Jadi buat Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Bro, oke, teman terbaik kamu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Sudah, siap.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi Tomo Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih di info perfilman nih Tomo Pro 2. Dan kita lanjut lagi ngebahas CGI nih Tomo Pro 2 ya. Kalau misalkan dulu nih CGI atau efek komputer gitu kan masih kelihatan sederhana ya Tomo Pro 2. Tapi sekarang nih teknologi kan makin maju Tomo Pro 2 dan bisa menghadirkan dunia fiksi ya Tomo Pro 2 dengan detail yang benar-benar semakin meyakinkan kalau itu tuh pernah ada atau ada di dunia ini nih Tomo Pro 2. Karena sampai kadang gitu kan sekarang tuh ngelihat CGI malah ngerasa ih, ini di mana ya? Kok bisa ada? Padahal itu CGI nih Tomo Pro 2, saking detailnya ya. Contohnya ya Tomo Pro 2 itu tuh ada di film, kalau misalkan Tomo Pro 2 pernah nonton, itu di film Dune di part kedua yang dirilis tahun 2024 kemarin nih. Jadi film Dune yang part 2 ini tuh garapan Denis Villeneuve. Dan dia tuh ngemanfaatin efek visual digital ya Tomo Pro 2 untuk ngehadirin lingkungan gurun yang luas banget. Terus ada badai pasirnya juga ya Tomo Pro 2, sampai cacing raksasa yang jadi bagian penting dari cerita di Dune Part 2 ini. Jadi tema efek visualnya juga ya Tomo Pro 2 itu tuh maduin antara gambar digital sama rekaman nyata biar adegannya itu tuh kerasa lebih alami gitu Tomo Pro 2. Dan ada juga nih film Avatar The Way of Water yang dirilis di tahun 2022 dan juga yang terbaru yang Avatar The Fire Nation ya Tomo Pro 2 ya. Itu tuh film karya James Cameron nih dan itu tuh ngehadirin gitu kan dunia Pandora di mana itu tuh ada karakter Navi nih Tomo Pro 2. Makhluk laut juga ada di sana dan lingkungan bawah air yang dibangun lewat kombinasi teknologi penangkapan gerak dan juga efek visual dari komputer sendiri. Jadi kelihatan banget ya Tomo Pro 2 buat kamu yang udah nonton nih Avatar atau Dune atau bahkan Spider-Man nih Tomo Pro 2. Itu tuh dibuat sama efek CGI juga loh kalau Tomo Pro 2 tahu. Jadi perkembangan CGI gitu kan ini tuh sekarang makin terintegrasi lah dengan simulasi fisika yang ada di dunia nih Tomo Pro 2. Terus dipaduin juga sama animasi gitu kan yang lebih detail sekarang sama produksi visualnya nih Tomo Pro 2. Artinya buat filmmaker di luar sana gitu kan ini tuh bisa ngerancang lingkungan secara tidak disangka-sangka nih Tomo Pro 2. Karena ngerencanain juga kan, terus memperlihatkannya seperti apa, terus ngerencanain pengambilan gambarnya Tomo Pro 2 itu tuh juga bisa dipaduin sama animasi yang bakal dibikin di CGI nantinya. Itu tuh dibantu sama teknologi juga pasti Tomo Pro 2 ya, sebelum seluruh adegannya itu tuh selesai diproduksi nih. Dan buat kedepannya nih Tomo Pro 2, perkembangan dari AI itu juga berpotensi nih buat ngebantu sejumlah proses produksi visual. Tapi tetap kreativitasnya, terus keputusan artistiknya ya Tomo Pro 2 sama keterampilan buat para pekerjanya nih Tomo Pro 2 itu tuh tetap jadi pegangan utama gitu. Tetap punya peran lah di peran-peran di masing-masing divisinya ya Tomo Pro 2 dan itu tuh masih penting loh. Dan buat Tomo Pro 2 nih CGI itu ngebuktiin gitu kan kalau misalkan batas antara imajinasi sama visual di layar itu tuh terus berkembang karena kreativitas manusia dan juga kemajuan teknologinya nih Tomo Pro 2. Jadi buat kamu nih yang punya cita-cita buat jadi animator gitu kan atau mungkin CGI artis atau VFX artis nih Tomo Pro 2, jangan takut nih kedepannya itu akan menjadi hal yang membanggakan gitu Tomo Pro 2, apalagi nanti dengan Studio Indonesia ya. Apalagi kalau misalkan kamu bikin karya nih menggunakan karya-karya Indonesia dengan ide-ide kamu terus diluncurin, siapa tahu nih Tomo Pro 2 itu tuh bisa jadi salah satu hal yang bisa membanggakan Indonesia juga gitu kan, bisa memperlihatkan kalau misalkan animator Indonesia tuh bisa melakukan hal yang sama-sama kayak yang dilakuin di Hollywood. Jadi itu dia Tomo Pro 2, perjalanan CGI ini dari tahun 1987, 1995 sampai sekarang ya Tomo Pro 2 masih terus melaju dengan cepat nih dan detail-detailnya juga makin kencang banget di mata kita sampai kita nggak bisa tahu apakah ini CGI atau asli.
kan dari eksperimen sederhana gitu kan Tomo Pro 2 sampai visual yang spektakuler gitu di layar bioskop. Semoga aja ya Tomo Pro 2 apa yang udah Haider bawain sekarang nih bisa nambah wawasan kamu tentang perfilman dan juga bisa memotivasi kamu untuk menjadi seseorang yang bisa masuk ke dunia perfilman. Dan Tomo Pro 2 itu tadi perjalanan CGI yang udah kita bawa dari tahun 1987 nih. Jadi buat Tomo Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini Haider masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Tapi nanti di jam 9 ya Tomo Pro 2 kita akan mendengarkan dulu musik live chat nih dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat Tomo Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul asik banget. Dan kece karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: benar
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma
0: bener
1: berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, 2022.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Nice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Nice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman pro 2 yang malam ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget nih.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Hai, kakak-kakak di sini juga.
2: Halo.
3: Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
3: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
3: yeah,
0: mini album perdana ya.
3: My baby album.
1: Oh.
3: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur
1: gitu. Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk
3: momen
1: ini.
3: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
0: Oh.
3: Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: langsung banget.
3: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
3: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
3: Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget. Ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Yeah. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru.
1: Udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
3: Let me tell you, sosmed kan sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku tuh jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
3: bisa keluarin musiknya ya.
0: Bener, bener, benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
1: Collectible item aja gitu. Menarik. Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
3: Today is my time untuk rilis album dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
3: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi ya, at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
3: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
3: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
3: Semuanya tentang cinta
0: ya, gitu
3: dan,
0: kan?
3: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle. Fase bro. Fase.
3: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
3: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
2: Yeah.
1: Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini. Ah, gak usah terlalu pakai emosi. You feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya? Gak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Bener sih. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener sih.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
0: Pasti.
1: Pasti.
0: Alright.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya. Bener. Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Okay.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Ini
0: tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
0: Gimana
2: waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak.
1: Oh,
2: tapi aku tahu dari hari pertama itu aku nggak mau lagu yang terlalu sedih karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Dan nomor dua, jadi lu Pak, tadi apa bilang? Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu gak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya,
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Itu kayak it's okay to feel a lot. Justru itu super power Pisces, perasaan yang dalam.
1: Benar. Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Lebih pintar kan?
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman ini Bunga juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies nih kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Ini bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom kan namanya. Enggak stranger tapi, banget juga iya, lah. Itu aku takut iya, ya. Aku takut. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri, ya, ngeri, ngeri, ya.
2: Ngeri. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga Bunga Bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Rame.
0: Betul. Bisa juga. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuain tempatnya aja gitu kan.
2: Bonus point kalau B juga.
0: Benar. Alright.
1: Okay.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: No, stay in love. Soalnya kalau enggak apa ya, enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Iya, iya. Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan. Bener. Tapi ini agak kontra nih kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Benar, itu dia.
1: Another POV from Pisces ya.
0: Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Cuan and fun.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak aduh gak pengen.
2: For fun. Just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya. Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
2: Cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney lah, masih kayak emosi sendiri.
2: Seru sih. Tergantung mood. Cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Bener. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Kayak nanti kayak, waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, wah, nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. kayak tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Upbeat, menarik ya.
1: Ini lagu untuk para reps ini dia. Untuk para reps itu.
2: Untuk para perempuan meninggalkan si reps.
0: Nah, itu dia.
2: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Dit?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya. Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan raps. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chrissy.
1: Here we go.

0: Selebritas di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagi joget banget ya.
2: Dong. Itu goalnya. Enggak sedih gitu kan. Move on juga enggak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Yeah. Asik. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produser yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow. Dua Lipa.
0: Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto. Aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin kayak
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh.
0: Itu
2: genius. Apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Benar-benar
2: itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya
1: keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya malah harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar.
1: Tapi
0: kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng ya.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu Kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak dari album ini satu lagu yang

0: paling Kak Kristi suka?
1: Oh, menarik. Oh.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Susah ya.
2: Benar. Menurut aku, oke. Aduh, tai banget ya antara bunga-bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa bunga-bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena liriknya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua
2: deh.
1: Dua boleh ya.
0: Dua boleh ya. Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Udah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke. Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis itu bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular kayak gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masa gue pakai? Janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main ala-alain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, MV-nya,
0: Christy XOXO. Oh, alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dari.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman-teman baik kamu. Dan kita kembali lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng sama Haider lagi nih. Setelah tadi ya teman Pro 2, kita ngedengerin musik live chat bareng-bareng sama Kak Edit dan Elan dengan bintang tamunya Kak Kristi. Dan selama 1 jam ke depan teman Pro 2, Haider bakal nemenin kamu nih dengan info-info menarik dan juga lagu pastinya ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mau request lagu di malam hari ini, boleh banget gitu kan. Yang mau nge-refresh lagi pikirannya setelah seharian suntuk nih, mau tidur dengan lagu-lagu terbaik kamu, lagu-lagu pilihan yang ada di playlist nih, boleh banget ya teman Pro 2. Langsung aja drop nama dan juga lagu sama judul lagunya apa ya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 082148994964. Dan selain itu, Tom Pro 2, Haider bakal ngebagiin kamu info dari dunia musik dan juga film ya, Tom Pro 2. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik. Kamu balik lagi Tom Pro 2 di Jaga Malam bareng sama Haidar nih. Dan Tom Pro 2 buat kamu nih ya, buat kamu yang suka banget kerasa kalau misalkan kamu tuh gak bisa banget bilang enggak nih, atau biasa disebut ya Tom Pro 2 people pleaser nih. Jadi di Lito Entertainment, Tom Pro 2 Lito Pictures ini tuh ngerilis trailer dan juga poster kedua dari film komedi nih dengan judul People Pleaser Tom Pro 2 di hari Senin hari ini ya, di tanggal 12 Oktober 2026. Jadi People Pleaser ini tuh ngangkat gitu kan topik tentang kebiasaan kita sebagai orang Indonesia yang nolak banget buat permintaan orang lain nih demi menjaga perasaan mereka, Tom Pro 2. Jadi ada Andi Suryanto, produser dari film People Pleaser ini tuh nyebutin kalau misalkan film ini tuh berangkat gitu kan dari fenomena yang akrab banget sama kita ya, Tom Pro 2, gak enakan gitu, yang dekat banget sama kebiasaan kita sebagai orang Indonesia nih. Dan ada penulisnya Evelyn Afrilia, Tom Pro 2, mengangkat cerita ini tuh tentang orang-orang yang kerap kali mengutamakan keinginan orang lain dulu tetapi tetap ngelupain kebutuhan diri sendiri nih. Jadi di film People Pleaser ini tuh bakal digarap sama sutradara Bobby Prasetyo nih, dan berpusat pada Karina yang diperankan sama Mawar De Jong. Jadi Karina juga ngehadapin berbagai persoalan gitu kan Tom Pro 2, entah di keluarga, kerjaan, pertemanan, akibat kebiasaannya nih untuk menuruti permintaan dari orang lain. Ya, People Pleaser sih Tom Pro 2. Jadi Mawar De Jong itu mengakui kalau misalkan memahami karakter dari Karina ini tuh karena dirinya juga nih pernah mengalami kecenderungan yang sama. Jadi menurut Karina, menurut Mawar De Jong ya, Tom Pro 2 maksudnya yang memerankan Karina gitu kan, komunikasi itu jadi salah satu kunci penting biar seseorang itu tuh bisa menyampaikan keinginan dan juga nolak permintaan pada saat diperlukan. Nah, selain Mawar De Jong, film ini juga akan menghadirkan Umi Kwari sebagai Dila dan Ardit Erwanda, Tom Pro 2, sebagai Raka. Jadi itu tuh bakal jadi dua sahabat dari Karina. Dan ada beberapa pemain lainnya nih, kayak Cut Mini, ada Amel Carla, Fatih Unru, Foni Cornelia, Surya Saputra, Tasya Tamya, sama Sadana Agung yang bakal mengisi pemeran juga Tom Pro 2 di film People Pleaser ini. Jadi lewat kisah Karina nih, People Pleaser itu ngangkat pentingnya mengenali kebutuhan diri kita, Tom Pro 2. Terus ngebangun komunikasi yang sehat sama tetap ngasih boundaries ya, tanpa mengabaikan perasaan dari orang lain nih. Dan buat kamu nih yang Tom Pro 2 yang sekarang itu masih suka banget nih mementingkan perasaan orang lain terlebih dahulu, bisa kita mementingkan perasaan orang lain tapi kita juga jangan sampai dilupain ya Tom Pro 2. Kita harus sayang sama diri sendiri gitu kan, kita harus respect sama diri kita sendiri juga. Kalau misalkan emang bikin kitanya ngerasa gak enak atau ngerasa kita berat ya Tom Pro 2 ya, kalau bisa ditolak, ditolak aja. Kita belajar bilang enggak. Coba ya Tom Pro 2, nanti ini di tanggal 19 November kira-kira, biar kamu tuh memahami nih kisah dari Karina itu tuh seperti apa. Bisa langsung nonton aja Tom Pro 2 People Pleaser di bioskop terdekat di tanggal 19 November 2026. Dan Tom Pro 2 itu tadi info pertama, dan info kedua nanti kita bakal ngebahas tentang film horor nih. Yang mana ini tuh ada pemain Scarlett Johansson. Siapa yang gak kenal Tom Pro 2? Jadi Scarlett Johansson ini tuh bakal membintangi film horor dengan judul The Exorcist Martyrs, Tom Pro 2. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan masih bersama Idar nih. Dan kali ini teman Pro 2 Idar bakal ngebagiin kamu info dari film horror ya teman Pro 2. Jadi saudara Mike Flanagan nih teman Pro 2, ini ngehadirin pendekatan baru di film horror terbarunya nih teman Pro 2, The Exorcist Martyrs. Dan ini tuh bakal dibintangin sama Scarlett Johansson ya teman Pro 2. Jadi filmnya itu maduin antara penyelidikan kriminal dengan unsur horror supernatural dalam semesta waralaba The Exorcist ya teman Pro 2. Exorcist gak tuh. Jadi nanti tuh Scarlett bakal berperan sebagai Julie Miller, jadi seorang detektif pembunuhan kepolisian New York atau NYPD di tahun 2. Jadi dia tuh nyelidikin gitu kan serangkaian kasus pembunuhan yang melibatkan seorang pembunuh berantai bernama Father Sunday. Jadi pelaku ini tuh meniru penyiksaan para santo Katolik dalam aksi pembunuhannya nih. Dan saudara dari Mike Flanagan itu tuh ngejelasin kalau misalkan dia tuh makai horror gitu kan untuk mengeksplorasi kejahatan dan juga sisi gelap dari kehidupan manusia. Jadi Mike juga negasin kalau misalkan film ini tuh ngehadirin cerita baru, bukan ngebuat ulang film sebelumnya ya Tom Brodo, atau mengulang karya dari saudara William Friedkin. Jadi di pengembangan ceritanya, Flanagan tuh memadukan unsur horror gitu kan supernatural dan juga penyelidikan kriminal dengan pendekatan yang mengingatkan pada film Seven dan juga The Silence of the Lambs. Jadi buat kamu nih Tom Brodo yang belum nonton gitu ya, trailer Exorcist Martyrs ini tuh diperkenalkan dalam acara New York Comic Con di Oktober 2026 kemarin nih. Jadi cuplikannya itu ngeliatin penyelidikan Julie terhadap rangkaian pembunuhan di sebuah gereja, termasuk kasus yang membawanya menghadapi kejadian di luar nalar manusia nih. Ya khas The Exorcist ya Tom Brodo ya. Dan selain Scarlett Johansson, nanti juga

mengenai the film The Exorcist The Martyrs ini ya, tahun 2022 ditayanginnya kapan juga Aether belum tahu. Kita tunggu aja untuk info selanjutnya. Dan sebelum penutupan Tomo Pro 2, nanti Haider bakal ngebawain kamu nih kisah inspiratif yang akan membawa kamu tidur lebih nyenyak. Dan juga menambah motivasi buat kamu hidup ya Tomo Pro 2 ya. Dan setelah ini, jangan kemana-mana Tomo Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu kisah inspiratif. So, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Kita kembali lagi Tomopro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kali ini di penghujung acara nih Tomopro 2, sebelum Haidar tutup, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih. Jadi Tomopro 2, buat kamu yang lagi struggle sekarang ya Tomopro 2, kesuksesan itu gak selalu datang dari jalan yang mudah gitu. Terkadang ya Tomopro 2 kita butuh kerja keras nih, sama ketekunan dan juga semangat buat kita tuh terus belajar demi meraih impian kita. Jadi Tomopro 2, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak bernama Dimas nih. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, dia tuh ngebantu keluarganya dengan ngejual koran di jalanan. Jadi saat anak-anak seusianya itu masih terlelap gitu ya, teman berdua masih tidur, Dimas itu udah bangun buat menjalankan tanggung jawabnya. Ya meski harus ngebagi gitu, ngebagi waktu antara membantu keluarga dan juga belajar ya teman berdua, tapi dia tuh gak pernah menjadikan kesibukannya itu sebagai alasan buat dia menyerah. Jadi setelah selesai untuk menjual korannya, Dimas tuh langsung berangkat ke sekolah. Jadi dia juga ngikutin pelajaran dengan sungguh-sungguh pastinya teman berdua, terus nyatet semua penjelasan gurunya dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Hari demi hari berlalu, Dimas pun terus belajar dan menjalani tanggung jawabnya dengan tekun. Hingga suatu hari ini, usaha yang selama ini dia lakukan itu membuahkan hasil. Dimas berhasil meraih prestasi sebagai siswa terbaik di sekolahnya. Guru-guru dan juga teman-temannya ya Tomopro 2 itu tuh bangga ngelihat pencapaian Dimas. Dan dia ngebuktiin kalau misalkan tanggung jawab dan juga kesungguhan itu bisa berjalan beriringan dengan pendidikan. Ya Tomopro 2, dari kisah Dimas gitu kan, kita tuh belajar kalau misalkan setiap orang itu punya kesempatan buat berkembang nih. Keadaan emang gak selalu mudah Tomopro 2, tapi bukan berarti kita harus berhenti untuk berusaha. Jadi terus belajar ya Tomopro 2, hargai setiap prosesnya dan jangan takut buat melangkah menuju impian kita. Karena langkah kecil nih yang kita lakuin secara konsisten itu tuh bisa membawa kita menuju hasil yang sangat berarti. Ya tadi Tomopro 2 kisah inspiratif dari Haidar di malam hari ini. Ya semoga bisa menambah motivasi kamu untuk terus belajar, terus melakukan apa yang kamu pengenin nih Tomopro 2 untuk besok ya. Sekarang tidur, besok kita bangun lagi dengan semangat baru, dengan hal-hal baru lagi Tomopro 2 dan juga hal-hal yang pengen kita achieve di besok hari. Dan di malam hari ini buat Tomopro 2 yang mau tidur nih, selamat tidur, semoga mimpi indah ya. Dan pastiin dulu untuk jendela dan juga pintunya tertutup dan terkunci rapat nih Tomopro 2. Juga buat kamu yang sekarang masih ada di luar, yang mau pulang ke rumah, yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya, patuhi rambu lalu lintas biar kita selamat sampai tujuan. Dan itu tadi Tomopro 2 Jaga Malam di tanggal 12 Oktober 2026. Haidar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you Tomopro 2. Semoga apa-apa yang Haidar bagiin di malam hari ini bisa menambah wawasan kamu semua ya, dan juga selalu pasti bermanfaat nih. Amin. Dan Tomopro 2, Haidar pamit. Sampai ketemu besok di santai siang dan juga sore ceria Tomopro 2. Haidar pamit. Bye-bye. Thank you Tomopro 2.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
0: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
0: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam.
0: Lebih menyimpan rindu.

0: benar-benar harus pergi.
1: Iya, Zira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Vira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Vira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya, Nia. Lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat. Saya mau pulang ke rumah.
2: Oh, tidak. Nama itu benarkah? Benarkah dia Satrio?

0: Ayah, ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia, bawa hadiah.
1: Iya, nak.
0: Ayah, tahu nggak? Dosen Sofia ini lain dari yang lain. Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak. Bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak, seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
1: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
1: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau, demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
1: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
3: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama. Diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

dogma mengenai Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Diresmikan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Paus menyatakan, "Saya umumkan dan saya nyatakan menjadi dogma yang diwahyukan secara ilahi bahwa Bunda Maria yang tidak bernoda, Maria yang tetap perawan setelah menyelesaikan hidup di atas bumi ini, diangkat dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa raganya." Tuhan menciptakan Maria dalam rahim Santa Ana tanpa noda dosa asal. Pada akhir hidup Maria di dunia, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang istimewa agar Maria selalu bersama Yesus. Suatu karunia istimewa yang dianugerahkan Tuhan kepada Maria karena Tuhan amat mengasihinya. Maria setia menyertai hidup dan karya Yesus. Orang Kristiani percaya bahwa suatu hari kelak akan dibangkitkan secara mulia dan diangkat ke surga untuk dipersatukan dengan Tuhan Yesus.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahusi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua Selatan. Penyerahan dilakukan di ruang rapat kantor Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Salor pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan tersebut mengatakan pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegritas melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus dilakukan. Maksud kami, didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Gubernur juga menekankan pentingnya penerapan tiga pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan persediaan penanganan medis yang optimal. Ia menjelaskan upaya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit perlu mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dengan penyediaan fasilitas pengobatan. Masyarakat diharapkan membiasakan diri menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan, mengkonsumsi makanan serta minuman yang sehat, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas tenaga kesehatan, memperlancar pelaksanaan tugas di lapangan, dan meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat. Gubernur berharap sarana dan prasarana yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, Puskesmas, klinik, puskesmas, pembantu, pustu, dan fasilitas kesehatan lainnya sesuai dengan peruntukannya. Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan serta seluruh jajaran yang telah mempersiapkan pelaksanaan penyerahan bantuan tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggelar pelatihan vokalis bagi lulusan SMA-SMK yang ingin memasuki dunia kerja. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Pembukaan pelatihan dihadiri langsung Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo, Ketua MRP Damianus Katayu, dan Wakil Ketua 1 DPRP Papua Selatan Dominikus Ulukyanan, serta pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Paskalis Prayitno menjelaskan pelatihan ini ditujukan bagi anak-anak lulusan SMK, SMA, khususnya orang asli Papua. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun ini sebanyak 115 orang dengan rincian 30 orang teknik pengelasan, 15 orang tata boga, 30 orang tata busana, 20 broadcasting, dan 20 orang beauty class. Paskalis
Priyatno mengakui kendala utama yang dihadapi alumni adalah keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar. Untuk itu pihaknya berharap dukungan penuh dari dinas-dinas terkait dan arahan dari gubernur agar para peserta dapat membuka usaha sesuai keahlian mereka. Saya Donata Mahusay, demikian Info Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sejak pukul 11 nanti ya. Selepas dari pukul 6 ada info produk, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di pagi hari ini rumah produk. Dan tentunya di pukul 6 iya.

peristiwa sejarah ya yang sudah Dona akan Dona hadirkan untuk kamu, di mana beberapa peristiwa sejarah itu terjadi di tanggal 13 Oktober ya teman produk. Kira-kira seperti apa, kita langsung saja teman produk ke informasi ataupun ke peristiwa sejarahnya ya.

13 Oktober ya diperingati sebagai Hari Trombosis Sedunia ya. Hari Trombosis Sedunia diperingati pada tanggal 13 Oktober setiap tahunnya ya. Mengutip laman Nation Today ya, momen penting ini pertama kali ya dilakukan tahun 2014 lalu ya. Dengan tujuan meminimalkan sejumlah orang yang meninggal atau cacat akibat kondisi tersebut ya, teman peradua. Trombosis merupakan gangguan medis yang terjadi ketika gumpalan darah menyumbat pembuluh darah ya. Secara global, gangguan yang berhubungan dengan trombosis menyebabkan 1 dari setiap 4 kematian ya. Setiap tahun sebanyak 100 orang di Amerika Serikat meninggal akibat trombosis ya. Oleh karena itu International Society ya atau ISTH kemudian menciptakan Hari Trombosis Sedunia ya. Misi utama dari peringatan hari penting ini adalah untuk mendukung tujuan Majelis Kesehatan Dunia untuk menurunkan kematian dini terkait penyakit tidak menular terbesar 25% ya pada 2025 teman peradua. Dilansir dari laman Pace Hospital, ada berbagai organisasi nasional dan internasional profesional perawatan kesehatan hingga pasien di seluruh dunia ya yang berkumpul untuk menyelenggarakan momen ini ya. Biasanya mereka melaksanakan peringatan ini melalui webinar ya atau forum pendidikan yang berfokus mengedukasi tentang kesadaran dan pencegahan trombosis teman peradua.

Internasional. Momen spesial ini juga diperingati secara global setiap tanggal 13 Oktober ya. Mengutip laman The Today, Hari Kegagalan Internasional merupakan inisiatif dari para mahasiswa universitas ya. Hal ini dikarenakan orang Finlandia umumnya membenci kegagalan dan tidak suka memulai usaha baru.

Jul membuat banyak calon pengusaha di Finlandia tidak untuk memulai usaha. Dengan demikian, tercetuslah ide untuk menciptakan satu hari untuk merayakan kegagalan yang menurut mereka akan menghilangkan fobia untuk mengambil resiko. Peringatan ini kemudian dijadikan sebagai hari libur secara global ya. Hari libur pertama dirayakan pada tanggal 2 tahun 2010 oleh sekelompok mahasiswa di Finlandia.

Pada tahun berikutnya, acara ini sudah mulai mendapat liputan media yang luas dan dukungan dari orang-orang dan perusahaan-perusahaan berpengaruh di Finlandia. Tidak sampai di situ ya, kelompok mahasiswa tersebut juga telah mengorganisir ya perluasan acara untuk merayakan hari bersejarah di sekitar 17 negara lainnya dalam Pradua. Hari Kegagalan Internasional mendorong orang untuk mencoba hal-hal baru dan memotivasi orang lain untuk sukses ya. Selalu berbagai cerita tentang orang-orang sukses serta kegagalan yang mereka hadapi sepanjang jalan Taman Pradua.

Kita memperoleh itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu di tanggal 13 Oktober ya. Dan semoga bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan tetap sehat-sehat selalu dan selalu dipermudahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Dan kamu jangan kemana-mana teman Pro 2 karena nantinya setelah ini ada beberapa hiburan lagu-lagu dan kita akan jumpa lagi di Spada ya di pukul 7 nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Sepada ya, di pukul 7 ini ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi menarik ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini Teman Pradua. Dan kita langsung saja ya Teman Pradua ke informasinya ya.

Pertama, di mana ada misteri Pulau Socotra atau menjelajah ya pulau alien paling terisolasi di bumi ya teman Pro 2. Ya, pemandangannya seperti bukan di bumi ya, tapi Pulau Socotra benar-benar nyata ya. Terisolasi ribuan kilometer dari daratan utara utama, pulau ini menyimpan landscape dan flora flora unik yang bikin siapapun merasa sedang menjelajahi planet lain, teman Pradua. Kalau punya kesempatan boleh ya untuk ke Socotra ya, berani tidak nih teman Pro 2 menjelajahi pulau alien ini? Teman Pro 2 pastinya mau ya kalau ada sempat ya, dan punya uang pastinya ya.

2. Tempatnya ini menyimpan keajaiban hayati endemik ya, sekaligus misteri legenda masa lampau yang luar biasa, teman Pradua.

Untuk Afrika ya, pulau berpenghuni 600 sampai 800 ribu jiwa ini menggunakan bahasa Semit kuno non tertulis bernama Sopoktri ya. Untuk mobilitas antar wilayah, warga mengandalkan mobil off-road dan perahu ya, teman-teman dua. Kemudian ada ekosistem purba ya, dari 825 spesies tanaman, 307 diantaranya tidak ada di tempat lain di bumi ya. Pulau ini juga rumah bagi burung endemik dan 90% reptil unik ya. Dengan kelelawar sebagai salah satunya mamalia asli yang berstatus situs warisan budaya UNESCO, teman peradua. Kemudian ikonik tanaman eksotis ya. Ikon utamanya adalah Dragon's Blood Train, iya, Dracos Blood Train ya, bergetah merah yang konon dipakai gladiator untuk penyembuhan luka ya. Ada pula cucumber train dan desert rose train ya, pohon kaki gajah ya. Berbatang mengembung penyimpanan ya, cadangan air ya. Kemudian ada keindahan alam liar ya. Selain pasir putih dan lumba-lumba di perairan Laut Arab, minimnya polusi cahaya membuat pulau ini jadi spot stargazing terbaik di dunia ya. Keindahannya kian magis dengan selimut kabut misteri di pegunungan pesisir, teman peradua. Kemudian ada mitos dan sejarah ya, namanya diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, Dwipa ya, Sukardhara ya, yang berarti pulau kebahagiaan. Namun pulau ini juga letak dengan mitos ekstrim, mulai dari lokasi Taman Eden, sarang burung legendaris, hingga tempat penyembunyian Dajjal dan para jin, teman peradua.

menjaga status UNESCO. Wisatawan dilarang keras dilarang keras merusak ya alam, memetik tanaman atau membawa pulang getah pohon dara naga, serta wajib

Oke, teman Prado, itulah informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Ternyata ya teman Prado, di ada misteri Pulau Sekotra menjelajah pulau alien yang paling

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kita memperoleh, kita masih di sepeda ya, dan tentunya kita di informasi yang berikutnya. Teman Pro 2 ini buat kamu yang jarang minum air putih ya, ternyata ya teman Pro 2, kurang minum air putih bisa ganggu kerja otak, kemudian bikin susah fokus sampai sulit mikir, teman Pro 2. Pernah tidak teman Pro 2 kamu merasa sudah tidur cukup tapi tetap susah fokus buat kerja atau belajar? Jangan langsung menyalahi stres atau kurang tidur ya. Bisa jadi ya penyebab justru dehidrasi ringan ya. Banyak orang baru minum pas sudah merasa haus, padahal ya. Rasa haus sering muncul pas tubuh sudah mulai kekurangan cairan ya. Akibatnya kamu bisa jadi sulit konsentrasi, kemudian brain fog ya, gampang capek, mood sensitif, sampai produktivitas menurun teman Pro 2. Otak manusia kan terdiri dari sekitar 75% air ya. Jadi kalau kekurangan cairan dapat ganggu aliran darah, kemudian komunikasi antar sel saraf sampai kemampuan berpikir ya. Jadi mulai deh ya, biasain rutin minum air putih sepanjang hari ya, terutama pas cuaca panas, kerja di ruang ber-AC, atau setelah berolahraga ya.

udah haus. Ayo jujur ya pada diri sendiri teman pro 2, ternyata air sepenting itu teman pro 2. Jadi jangan ya kita menganggap sepele ya.

karena bisa mengganggu aktivitas kamu ya, kurang fokus ya. Jadi jangan sampai sudah haus baru kamu mau cari air ya. Usahakan selalu ya, dan setiap saat kamu bisa mengkonsumsi air ya, Tawang Pro 2, karena sangat bermanfaat ya bagi kesehatan kita sendiri nih. Tawang Pro 2 bukan untuk orang lain ya, tapi untuk diri kita sendiri, Tawang Pro 2. Oke, teman Pradua, itulah informasi ya yang sudah Dena hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Sepada ya dengan info-info menarik. Tetap stay teman Pradua di Sepada. Selamat pagi teman Pradua.

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Sidi Spadaya tentunya dengan info terakhir teman Pradua, karena nantinya setelah ini kita akan terhubung ya dengan BMKG Merauke untuk menyiarkan ya atau melaporkan ya secara langsung cuaca Merauke ya dan sekitarnya teman Pradua. Dan kita langsung saja ke informasinya. Di mana remaja yang tidak punya pacar justru lebih minim stres. Gimana menurut kamu? Yang tidak punya pacar nih mana? Ayo, jomlo ngumpul, ayo. Iya, selama ini banyak yang menganggap kalau masa remaja itu harus punya pacar biar dianggap normal. Padahal ya, peneliti justru menemukan

hal sebaliknya ya teman Pradua. Sebuah studi dari University of Georgia mengungkapkan bahwa remaja yang tidak pacaran ternyata punya tingkat depresi dan stres lebih rendah ya dibandingkan mereka yang sering pacaran. Bahkan para guru dalam penelitian ini menilai siswa yang tidak punya pacar punya kemampuan sosial dan jiwa kepemimpinan yang lebih baik ya. Artinya apa yo? Tidak punya pacar bukan berarti kurang gaul ya atau tidak laku. Bisa jadi kamu justru lagi fokus berkembang jadi versi terbaik diri kamu sendiri ya. Jadi tidak perlu ya minder kalau belum punya atau tidak punya pacar ya. Semua orang punya proses dan pilihan masing-masing nih teman Pradua. Ayo, menurut kamu yang para jomblo gimana nih ya? Pastinya ya, apalagi kalau kita tidak punya pacar, mau pikir apa ya? Lebih baik pikir dengan kita punya contohnya yang lagi kuliah-kuliah. Fokus ke kuliah kamu ya, jangan apa ini yang berlaku buat yang tidak punya pacar ya. Yang punya pacar pastinya beda ya. Iya beda, mungkin kamu selalu ditekan ya atau gimana ya, itu menurut

justru minim stres ya. Karena kalau sudah punya pacar pasti aduh stres ya, bukan bukan apa, tapi selalu namanya kalau sudah punya pasangan apalagi pacar ya, selalu ada hal-hal

Gimana ya menurut kamu ya, gitulah. Jadi ini berlaku buat yang tidak punya pacar ya, di mana yang tidak punya pacar itu justru lebih minim stres ya, tidak pikir apa-apa, mungkin lebih fokus ke pengembangan diri ya, teman pro 2. Oke, teman pro 2, itulah informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan setelah ini nantinya kita akan terhubung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana karena kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Pro2.
1: Oke, Bapak Prara, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke. Ada Rifandi Andoristi, STR Met, yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Dona.
1: Iya, apa kabar nih Kak Rifandi?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dona.
1: Iya, pastinya baik ya. Oke, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dari manapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Untuk hari ini, diperkirakan wilayah Merauke dari pagi, siang, malam hingga dini hari akan terjadi udara kabur dikarenakan asap dari karhutla. Kemudian untuk suhu udaranya sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 92%. Kemudian arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Kepada seluruh teman Pro 2, tetap waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir serta perairan selatan Merauke hingga laut arah Furu Timur. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Yang pertama ada perairan Asmat, di sini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso dan perairan Merauke. Hari ini tinggi gelombangnya kurang lebih sama, berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada laut arah Furu Timur. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1 sampai dengan 1,75 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut, hari ini terjadi dua kali pasang dengan ketinggian yang sama, yaitu pada ketinggian 4,8 meter. Yang pertama terjadi pada jam 03.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi, dan yang kedua pada jam 14.00 waktu Indonesia Timur siang nanti. Kemudian untuk surut minimum, informasi surut minimum terjadi dua kali juga. Yang pertama pada ketinggian 1,8 meter pada jam 09.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 0,9 pada jam 22.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya perakiraan cuaca untuk esok hari 14 Oktober 2026 diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke masih akan terjadi udara kabur dikarenakan kabut asap. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
1: Oke, terima kasih Kak Rifandi ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali.

0: Oke, terima kasih teman perakiraan kita sudah ikuti bersama ya. Ada perakiraan cuaca langsung dari BMKG Merauke, di mana diperkirakan ya untuk hari ini cuaca wilayah Kabupaten Merauke diselimuti asap ya akibat karhutla. Jadi tetap waspada ya. Ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah, selalu menjaga kesehatan kita sendiri dengan selalu ketika bepergian selalu menggunakan masker ataupun pelindung ya bagi diri kita sendiri, teman Pro2. Oke, jangan kemana-mana karena kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Spadia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia.
2: Oke, teman Pro 2, di akhir perjumpaan kita untuk program Spadanya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu ya. Iya, sebelum Kak Dona tutup ya untuk program Spadanya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya. Terutama buat kamu yang sudah memulai dengan aktivitas kamu ya di pagi hari ini, selamat beraktivitas saja ya. Dan

Buat kamu ya yang masih mendengarkan RRI Prodo Maroke di pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, terutama yang ada di Pasar Mopa ya, ataupun yang ada di Pasar Wamangu ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya. Dan juga yang ada di mana nih, seputaran Kuprik ya, Tanah Miring hingga sampai di Kusaku ya, Kurik, Salor dan Kumbe ya, yang masih mendengarkan RRI Pradua Merauke ya. Selamat pagi saja buat kamu dan selamat beraktivitas di hari Selasa pastinya. Oke, kita langsung saja teman Pradua ke informasi yang terakhir ya untuk

Ya, kenapa kita sering cemas padahal semuanya baik-baik saja? Ini pertanyaan ya, kenapa kita sering cemas padahal semuanya lagi baik-baik saja? Otak manusia seringkali tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang hanya ada dalam pikiran, sehingga menimbulkan stres untuk sesuatu yang bahkan belum terjadi. Ini seringnya kita alami, teman peradua. Pernah gak sih teman-teman tiba-tiba cemas padahal tidak ada masalah besar? Ya pasti ya, sudah pernah mengalami hal itu ya. Atas contoh ya, atasan kirim pesan singkat langsung kepikiran macam-macam ya. Teman belum balas chat langsung ngerasa ada yang salah. Atau pas mau tidur tiba-tiba teringat kesalahan tahun-tahun lalu. Kalau kamu sering mengalaminya, mungkin ya penyebabnya bukan karena hidupmu terlalu banyak masalah ya, tapi karena terlalu percaya sama setiap pikiran yang muncul di kepala ya. Padahal tidak semua pikiran ada faktanya juga, teman peradua. Ya, semakin sering kita pikir-pikir seperti ini, dipercaya semakin besar rasa cemas ya yang muncul. Karena itu, saat pikiran negatif datang ya, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta atau cuma asumsi? Ya, kadang hal yang paling membuat kita lebih lelah bukan kenyataan ya yang sedang kita hadapi, melainkan cerita yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri ya, teman peradua.

Pradua, ini pasti kita sudah alami ya, dimana ketika ya, kenapa sampai kita sering cemas padahal semuanya lagi baik-baik saja. Bukan kamu saja ya yang mengalami, pastinya kita semua sama ya, sudah mengalami hal-hal yang seperti ini ya. Contohnya ya seperti yang sudah disampaikan bahwa kadang hanya sekedar kerempesan dari seorang atasan langsung kepikiran yang macam-macam ya, teman belum balas chat ya, kadang kita kepikiran juga ya kenapa tidak balas ya, merasa ada yang salah atau pas mau tidur tiba-tiba muncul itu kesalahan yang lalu-lalu sana ya. Kalau itu pasti ya penyebabnya bukan karena hidup pun terlalu banyak masalah teman pro 2, tapi karena terlalu percaya ya sama setiap pikiran yang muncul di kepala kamu ya. Ini yang hal-hal itu yang kadang kita pikir ya teman pro 2, bagaimana, betul karena iya. Semakin kita percaya sering ataupun kita pikir-pikir seperti ini dan kita percaya, semakin besar juga ya rasa cemas yang akan kita hadapi ya. Karena itu saat pikiran lagi stres ya, lebih baik jangan ya percaya sama pikiran-pikiran itu teman pro 2 ya. Kita harus percaya bahwa kita harus tanya lagi kita sama kita pun diri sendiri ini, apa itu fakta atau cuma asumsi ya teman berdua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang terakhir ya, yang untuk program sepadanya adalah sudah akhir ya teman Pradua, dengan harapan ya semoga informasi ya dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu di program sepada kita, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 8:48 waktu Indonesia Timur more ya. Itu tandanya Kak Dona sudah akhiri ya untuk program sepadanya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list dan kita akan jumpa lagi ya di pukul 10 ya, setelah lagu Indonesia Raya ada info pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.